0: namhlanje na
1: womi namhlanje nombuso womi namhlanje nombuso
0: engingawazi mina kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami.

Akaboroguma mbagatu temuko kunyumwenge ulira Akaboroguma Mama akaboroguma sina gukira betwalinga milena nani Akaboroguma mbagatwali Akaboroguma mbagatu temuko kunyumwenge ulira Naitani Bampirira ndagala njimulabeko sarungu ulira betwalinga mwita Mukadu bujja singo ya munya bofulume mweru nekulingida Yampatizo mwanafu kyankola bubi Umukadu mwanafu namudibaga Eyadibaga enyumba lorusukulwe Banange sebo zela singa ulira Eduki lyange lino ngula buguzi Mukadu mwanafu namudibaga bubi Banange ulira betwalinga Okumula gw'omuddu aguyita musota Okumula g'enkumbi n'asimula Okumula g'ettooke n'ayanyana N'osooka lula bw'omukadi bw'abigijjana Saalongo ulira mpaze wange ligina nani Ebibadde byaba byogeredde ki Mukazi munnange n'akola ntya Bannange ssebo nga neetonda ulira Gunsinze nnyaboote n'ayitaani Yangala yabula mpaze wange ligina n'anjagala N'ayitaani Ssebo ndongeza kisa Bantutte embugo okulya ebintu Omulonga munnange n'akola ntya Embuzi yange eno mazima ssabe Zikuba muggo zikuba bi Mukazi w'obuggya kyabeeredde Enkoko yange eno kabaka balamu Yengeri rudde n'ekokolima N'ensimba olukono n'empuliza Yanza yabulange n'ayitaani Yajja

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa hin kowi ai le koi tara non si maiga hala ko koi to kaina koi won godo labaro kage da dogar kwara daudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musin kowi ngini ngu fulibero na se songai baiga handi hanno daudu tunuka albaza Seruan ya diramu gimbong kanu aja guru garamu. Hari gitu baru, Daud mamar mau gitu kuize. Kuize mau setengah kal baru pun. Anak gari dan bayi yoga. Bayi yoga di dicek follow follow. Atun gawa gogo koi pom. Musim kabu akan itu fanda dan kami. Musu fatun Daud sekarang bawa. Musuf hatun Daudu sai kambo maiga ani bijuar ko dere Daudu no ko kora salise Musa no kora gan go halal Daudu nin gaidu hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka danga Musufa hai Musufa bar gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chela aga adiga chela nanu kalaye musu babu abar giza gadi Daudu mamar gobar yobo azagene Daudu mamar Daudu nitakuba dangubu ngoka handi hanno Daudu sinti mburu songai ma Daudu ne songai musu inkaka mongu buyam Nde Daudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu Halin hada ngarashi koto Ika ine musu zai se Daudu mamar no musu inkawi ane kan Daudu mamar noni wi asidu koy tara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga ga te sa daga ri